diperbincangkan di media sosial. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Profesor Mahmud, mengimbau masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam menyikapi teror pocong yang terjadi. Minamuari ditegaskan pentingnya melakukan tabayun atau verifikasi terhadap informasi yang diterima, terutama jika informasi ini berpotensi menimbulkan keresahan. Artinya masyarakat jangan mudah percaya terkait hal tersebut, terlebih dalam Islam tidak ada orang yang sudah meninggal gentayangan. Berdasarkan informasi dari aparat keamanan, fenomena pocong jadi-jadian yang tengah viral saat ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, modus kriminal berupa teror yang menggunakan kostum pocong untuk melakukan tindakan kejahatan. Kedua, aksi pembuatan konten di media sosial yang bertujuan mencari sensasi, namun justru menyebabkan keresahan pada masyarakat. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan Super Apps Lampung In sebagai langkah mempercepat digitalisasi pelayanan publik di daerah. Aplikasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi pemerintah. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal saat memimpin high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Lampung di Mahan Agung. Pertemuan membahas percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Aplikasi Lampung In nantinya akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform digital. Layanan ini meliputi pembayaran PAD dan pajak daerah, layanan Samsat hingga sistem pelaporan masyarakat. Anda capai wakca pukul 7, takut tunggu moloh di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

cuaca cerah banget, cocok nih kan misalkan minamoknya gemi pasak nih ya. Hagapi nih pasak belanja, persiapan untuk menjelang Idul Adha ya. Saya yakin dan percaya hari ini di pasar-pasar yang ada di seputaran daerah Minamuaki ramai ya. Banyak yang belanja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Walaupun ada informasi cabai mahal Minamuaki ya. Terus api lagi sih mahal. Mungkin Minamuaki wa informasi boleh ya info-info ke kita melalui WhatsApp 0811720985. Dan biasanya di pasar Gintung Ji macet ya karena banyak orang yang akan belanja. Nanti Bang Medi pulangnya akan coba ke sana ngelihat-ngelihat ya, ada ayam kampung enggak sih? Cuman ngelihat doang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kaira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Cuacanya oke banget Mina Muahi. Gue Mina Muahi, saya tantunya, oh iya, wacanya mau pulang pekon, ada yang mau pulang kampung. Walau mungkin pulang kampungnya deket-deketan aja Mina Muahi ya. Kayak siapa sih, ada teman-teman kantor juga yang mereka nanti libur mau pulang kampung, ada yang mau pulang ke Lampung Tengah gitu kan. Hari ini belum pulang, masih ngerendang. Kalau Bang Medi ngerendang apa? Ngerendang tempe. Bisa gak sih tempe direndang Mina Muahi ya? Ya udah deh, secara apa ya, lebarannya tanggalnya tanggal-tanggal segini Mina Muahi, bikin badan bergetar ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga momen-momen Idul Adha, gak perlu makan daging yang banyak-banyak. Ada juga mungkin lagi bikin bumbu rendang, tapi rendang dagingnya nunggu dapat hewan kurban Mina Muahi. Ya sudah ya, siapa tahu dapat rezeki hewan kurban nanti. Bang Medi hadirkan informasi dari BMKG Lampung, di mana Lampung Selatan diperkirakan berawan, Lampung Tengah hujan ringan, Lampung Utara hujan ringan, Lampung Barat diperkirakan berkabut atau berasap, Tulang Bawang hujan ringan, Tanggamus udara kabur, Lampung Timur diperkirakan berawan, Waikanan hujan ringan, Pesawaran udara kabur, Peringsai udara kabur, sama juga dengan Mesuji, kemudian Tulang Bawang Barat diperkirakan hujan ringan, Pesisir Barat juga sama hujan ringan, Kota Bandar Lampung berudara kabur, dan Kota Metro diperkirakan berawan.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduat nih mak nenai midok dija. Buat api kita wik keperluan.
2: Nah biasa Minan, nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah, terima kasih nihan. Kat ini leguat juga saya tiram zaman nyak yo.
2: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
2: Bangi nihan Minan.
1: Iyo mune, ngapain kita?
2: Minan, nyak agak ngilu zaman iku resep cara nyanyi dari kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyanyi dari kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uai, gula handa, mentega, uyah buku.
2: Ika si negawo?
1: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo hamnya ni makai terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni 1/2 sudu gawo, 1/2 sendok gawo, telur ni saimu ni, sedangkan uai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
2: Oh, jadi kena ya?
3: Dadak kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadak

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

BMKG terkait dengan cuaca di Kota Bandar Lampung. Kedaton diperkirakan udara kabur, Sukarame berawan, Tanjung Karang Barat diperkirakan udara kabur, Kecamatan Panjang diperkirakan berawan, Tanjung Karang Timur diperkirakan udara kabur, sama juga dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Teluk Betung Selatan. Kecamatan Teluk Betung Barat juga sama berudara kabur, Teluk Betung Utara juga sama, Raja Basa berawan dan Tanjung Senang berawan. Sukabumi diperkirakan berawan, kemudian Kemiling diperkirakan akan berudaranya kabur, sama juga dengan daerah Labuan Ratu dan juga Kecamatan Wai Halim. Langkapura diperkirakan berudara kabur dan juga Kecamatan Enggal udara kabur. Kedamaian juga diperkirakan berudara kabur, Teluk Betung Timur juga berudara kabur, sama juga dengan Kecamatan Bumi Waras berudara kabur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tradisi ngumbahi lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

Muari, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Camat Kedondong, Irwan Rosa meninggal dunia pada hari Senin malam. Kabar duka sontak ramai mendapat respon dari rekan-rekan media dan pejabat publik yang mengucapkan bela sungkawa. Berita duka dibenarkan oleh Camat Wai 5 Al Ihsan Iskafi, dan beliau meninggal di Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dikatakan pertama kali mendapat kabar meninggal Irwan Rosa dari asisten satu bidang pemerintahan dan kesra PMK Pesawaran, Bapak Sunyoto, dan menurutnya Irwan Rosa merupakan pribadi yang bersemangat dan berhubungan baik dengan pihak internal pemerintah maupun juga pihak eksternal. Banyak kontribusi serta inovasi yang telah diberikan untuk pemerintahan dan juga masyarakat. Dikatakan jenazah almarhum Irwan Rosa akan dikebumikan pada hari ini. Semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Informasi yang terakhir, Mina Muari. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar sidang rekomendasi penetapan dan pemberingkatan cagar budaya tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Utama Setda Kap Lampung Timur. Sidang dibuka oleh Sekretaris Daerah Lampung Timur, Rustam Effendi. Kegiatan ini, Mina Muari, menekankan penetapan cagar budaya bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dalam menjaga identitas daerah dan warisan sejarah bagi generasi mendatang. Dikatakan Kabupaten Lampung Timur sangat kaya akan peninggalan arkeologi dan sejarah, mulai dari masa prasejarah, klasik Hindu, Buddha, Islam, kolonialisme hingga periode kemerdekaan. Penetapan status cagar budaya tingkat kabupaten merupakan langkah hukum strategis untuk melindungi objek-objek bersejarah agar tidak rusak, hilang atau juga tergerus perubahan zaman. Ada capai wakca pukul walu, toko petungga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab puntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat Minamuari, Pagundi Perempat FM Suara Budaya Lampung, Kam Pagun Delom Helauni Pagi Rani. Dengis kode FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jam streaming Sikam di www.rri.co.id. Lagu-lagu daerah Nusantara, Pagun Sikam hadir ke Kominamuari, jadi tetap setia di Perempat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Boleh api lah weh.
1: Cik punya sogen jajak ku hinji je mani.
0: Api hinji ya?
1: Kanak kenambikan jak ku beres. Ngalu hinji. Hinji-hinji benda-benda semak pernah kuliah anjir lah.
0: Unik ni hando ya. Alah anjir sah. Jimat mo, jimat ngakun mo anjir sah. Alah jadi ku kaya anjir kan.
1: Jikan tengah halu kutian kan jak bubukah lemban Tuhan.
0: Serius kaya lah sih.
1: Nyak beberesan ngah halu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman Tuhan hinji sayo.
0: Hinji sayo cagar budaya hinji sayo.
1: Iya tah.
0: Cagar budaya jadi jual mahal ni sih.
1: Cocok kok sih.
0: Jual di online kau sih hinji sayo. Nyak lutukan kaya sih.
1: Tapi murni hinji kendengnya. Nyak halu
0: ni. Jadi ku cak ena sih ngah halu jadi jual. Dan cocok haji pak kali ni ku sih.
1: Iya tah.
0: Allah sekalinya ni ku teluk kali sih.
1: Nyak kami sabah kau.
0: Hah? Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Ku lapor ko niku sih.
1: Oh, niku mulai niku. Kok injekan di nyak tengalan sih nyak singa halu
0: niku. Ini ku mak ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
1: Mit lapor ko mit. Memang apa mit lapor ko.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

Kesibukan-kesibukan saya tentunya lagi dikerja konek minamuahi suunya didikani sinji. Mudah-mudahan suunya ini berjalan dengan baik dan lancar minamuahi. Api lagi saya lagi masak-masak ya. Ada yang mau opor ayam, ada yang mau ngerendang daging, ada yang lagi bikin ketupat, ada yang lagi masak ketupat dan lain-lain. Pokoknya apapun dilakukan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan besok bisa merayakan yang namanya Idul Adha secara bersama-sama. Dan lupa ya minamuahi, besok itu sebelum melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di masjid, kita dianjurkan untuk berpuasa dulu, jangan makan-makan dulu minak muhari ya, berpuasa dulu, terus besok setelah Idul Adha, setelah pulang baru kita boleh melaksanakan berbuka puasanya. Jadi besok pas mau melaksanakan ibadah sholatnya, jangan minum, jangan makan dulu, puasa dulu sampai pas kita pulang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama.

0: 77 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mina Muari, kita akhiri dalam helauni pagi kan. Tetap di Perempat FM, nanti akan ada acara nemu nyimah. Mina Muari boleh gabung ya nanti ya 0721 255 112.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Warca Jam Siwa.
2: Mina mewakili kejuaraan renang nasional bertajuk Piala Kemenpora RI 2026 Lampung Veswim bakal digelar di kolam renang Pahoman Bandar Lampung pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Ajang ini merupakan kejuaraan renang antara perkumpulan dan pelajar se-Indonesia yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Yayasan Arsha Foundation. Ketua Pelaksana Yuda Al-Hajid mengatakan persiapan pelaksanaan kini sudah mencapai sekitar 70%. Pendaftaran peserta juga telah dibuka dan akan ditutup pada 20 Juni 2026. Informasi yang terakhir Mina Muaki, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung dipastikan dalam kondisi aman. Meski demikian, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui petugas pemantau pasar terus melakukan pengawasan harga setiap hari guna memastikan pasokan tetap tersedia dan lonjakan harga masih dalam batas yang wajar. Masyarakat masih memiliki alternatif pilihan jenis cabai lain dengan harga yang lebih bervariasi seperti cabai hijau, cabai cablak, dan juga cabai setan. Dan Mina Muahi, komoditas mengalami kenaikan adalah cabai, khusus cabai rawit lokal tercatat mencapai Rp67.000 per kilo atau naik sekitar 5% dibanding sebelumnya. Antecapai wakca pukul siwa togo petunga molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun minam wahi api kabah. Kekalau minam wahi dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapat ngecek minam wahi di suasana Khani Selasa 26 Mei 2026, bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah puasa Arafah. Kue minam wahi saya menjalankan selamat berpuasa Khani Sinji. Dan kita menjelang besok Idul Adha, mudah-mudahan kita doakan keluarga, saudara, tetangga, siapapun kaum muslimin dan muslimat yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci bisa pulang selamat sampai di rumah, kemudian juga bisa menjalankan rangkaian ibadah haji sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Saya agak gabung, silakan minam wahi 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Iya pun Topan.
1: Yo, api kabar nih Bang Medi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, udah beli manu ya?
0: Manu anaan.
1: Berarti pitik.
0: Pitik cilik ya kan?
1: Cilik. Pitik lunik. Api lagu nih Bang Medi?
0: Lagunya ada 3 lagu. Yang pertama ada Hakopan Mega, kemudian ada Lapa Usaha Rumaida, dan Kumbang Sayu di Musim Nurdin Darsan.
1: Nomor 2 aja Lapa Usaha.
0: Lapa Usaha ya, oke.
1: Ya, salam nih pertama-tama jemaah Nai di Waikandis ya, bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Nah, ketinggalan jemaah Edo libur enggak ya Bang Medi? Karena kalau pelautan sih libur.
0: Dia kayaknya pekerja keras ya, enggak libur kayaknya iya. Dia itu.
1: Tapi anak sekolah, anak aku ujian jadi sekolah hari ini.
0: Iya, heeh.
1: Paling liburnya besok aja, Kamis masih terus ujian deh.
0: Libur gak tanggal merah Kamis itu Pak?
1: Oh, aku gak ngeliat tanggal merah.
0: Kayak mana Bapak ini? Jumat masuk, mungkin Sabtu, Jumat masuk lagi.
1: Oh iya iya, aku mungkin lelah dengan kegiatan mencari nafkah jadi...
0: Betul sekali, Anda tepat.
1: Saya itu tanggal itu hitam semua kalau
0: ah,
1: saya.
0: Gitu, Anda mewakili suara rakyat Indonesia.
1: Ada Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren.

0: Putri Jama Uden nih. Pokoknya kunjinilah Bang Medi ya.
1: Siap.
0: Lagune Lapa Usaha. Terima kasih, sehat selalu. Tapi pun.
1: Ya pun terima kasih juga guai Topan Edo. Halo dong.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niku dinas mong.
1: Iya iya dong, masa iya iya ge.
2: Ya anakku hadu menyiapkan pakai kurban jemoh ge.
1: Nyak lagi ngeprint kupon HNJ daging ke Pak Mamang saya ngeprint penggalan.
2: Mong bagi teh mong nyamo pakai nyate.
1: Oh ya kadu benar aku kuponnya kita ndung akunnya di IPA yo dagingnya yo.
2: Lain di Al Bakri kok dong mong.
1: Uat yo di Al Bakri yo.
2: Endo.
1: Haji Gaudon, niku kan mama masuk kupon. Nyekutu-nyekutu mejong di debah kayu niku.
2: Di paling ana dikeni usus-usus paling mong.
1: Bangi kena akan kenikah nih ngomong apa mong. Ya Allah, buat-buat gao.
2: Lagune jenala apa usaha gaula.
1: Siap, heeh.
2: Salamnya apa Bang Tampan ya. Sekadu libur Bang Nihan. Semoga selalu sehat, selalu tampan di udara. Ma Bunda Nai, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Wo Putri sama Udo, selamat pagi. Wo pasti lagi sibuk.
1: Iya Bang. Nekol Kitty hane. Nekol Kitty. Bangi lo Kitty dong.
2: Bangi tau Bang.
1: Bangi serius.
2: Nya demonnya kalau Kitty.
1: Demonnya juga. Kita ke burung dara mak Bangi yo.
2: Oh, kapal ni lamun tudang daripada daging. Aduh, kecungin dengan kapal ni. Kadu luni-luni nak kadu mak mangi. Aduh, kapal ni makai sunyi ni. Semoga niku selalu sehat.
1: Amin.
2: Selalu dirancarot. Selalu konsisten dengan keadaan.
1: Iya benar-benar keadaan ya.
2: Assalamualaikum tabib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak kok konsisten api kena keadaan. Ya gimana-gimana harus konsisten lah. Gelah nih keadaan. Siapa lagi saya gabung? Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Senen api kabar bang? Sehat.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Api persiapan lebaran bang?
3: Perguruan perasaan.
1: Perguruan perasaan. Ya Allah.
3: Ambil lagunya.
1: Lagunya wak telu lagu Hakopan Lapa Usaha Jema Kumbang Sayuk di Musim.
3: Ini lagi denger radio. Hakopan.
1: Hakopan ya, Pak Yuki Dakem salam.
3: Bunda Ros jaga bayar. Semoga sehat. Mama Dila Jabar Sembar. Bunda Sambala Putimu. Dia Mesawarat. Wopok Dewi Alim. Wopok Kirim pesawaran ke Selatan Nurdin di Basola Usasi Dasar Deraja Basa Pasir Sarasani Mama Bungkir Nasir Atur Tugur Luren Edo Sedang Ado.
1: Ya
3: kalau niku menyayang ya.
1: Amin sehat ya ayo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen. Siapa lagi saya gabung? Saya lagi silakan minta mewakili di 0721255112 atau telepon WhatsApp ya. Halo assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
4: Nasrun di Selostengan Bang.
1: Apa kabar Pak Nasrun?
4: Ya alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Besok lebaran ya?
4: Iya.
1: Sama di sini juga lebaran besok kita.
4: Iya. Apa masih ada lagunya terus ya Bang?
1: Lagunya ada Hakopan, ada Lapa Usaha atau Kumbang Sayuk di Musim.
4: Iya. Apa Kumbang?
1: Kumbang Sayuk di Musim ya. Oke.
4: Okay. Ya, pertama-tama dengar saya juga sesuatu yang bersama keluarga rumah. Cuma kurunya yang juga selamat menjalankan tugasnya selalu baik keluarga pasal sehat pasti semuanya yang sudah merasakan kompak sebuah dengan tambah kuat saatnya buat sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, terima kasih yang ada di Sulawesi Tengah ya sudah ikutan bergabung. Karena kami dengan skopai lagu Lemina Muahi.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
2: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
3: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
2: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
3: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
1: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur-adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

0: sore kesempatan, silakan minta mewakili. Saya Haga gabungnya Mas Hikam di kesempatan pagi Hani Sinji. Langsung telepon Sikam di 0721255112. Buat nomor WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah.
1: Suka kita. Agak api lagu ne Medi?
0: Lagu ne uat kekalau kumbang kumah tangga jema kekalau judu.
1: Oh yo, ki lagu pon untuk kuning lah. Yo, aja lagi mendoakan kerja.
0: Kerja api we?
1: Oh kerja ada biasa rumah tangga.
0: Rumah tangga ya.
1: Yo,
0: ya.
1: Jadi kisah lampau seunyi lawa yo.
0: Yo.
1: Anjak tugas dia, anjak bandar lampau kali anda. Lampu tengah, lampu selatan, lampu bir timur segala yo.
0: Yo.
1: Kalau saya adunin. Jadi api saya kena korban medis kemana?
0: Anda bang Senin korban perasaan.
1: Oh ya, kamu kan agak korban perasaanmu. Nanya
0: siapa? Ada.
1: Yo kan nak awak sila kemana? Yo, kalau sehat,
0: Amin.
1: Niko, kembali hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih ayah. M top saya wadi kali anda. Lagi ngemandore, melok-melok si ayah nenek ayah yo. Melok hulu sapi, melok hulu kambing si agodo. Terima kasih ayah M top saya wadi kali anda. Siapa lagi saya gabung minat muakin pada dua waktu 0721255112 atau telepon WhatsApp ya. Selamat pagi, gue minat muakin saya wadi pasar-pasar pedagang-pedagang saya di pasar bambu kuning, pasar gintung, pasar seme, pasar tamin, pasar wai halim, pasar panjang, pasar kalianda, pasar cimeng, pasar gudang lelang seunyi nego, pasar gading kedundung tataan di palagi pring sewu, kemudian pasar wai halim, pasar natar, kemudian gudang lelang cimeng unyine lah ya, mada co disebut ke satu persatu seunyine tanpa terkecuali. Saya lagi bersibuk-sibuk diri ya. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam. Jak siapa?
2: Ya Pak Suradi di Sindangano.
0: Apa kabar Pak Suradi?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baliknya. Sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Motong apa Pak?
2: Ini di rumah motong ayam.
0: Ayam tetangga.
2: Bang Medi. Tadi aku dengar loh.
0: Apa tuh?
2: Katanya mau mampir ke pasar Gintung ya. Katanya mau lihat ayam-ayam kampung kan?
0: Cuman masalahnya ngelihat doang, gimana dong?
2: Kalau mau ayam kamu mampir aja ke rumah saya kasih.
0: Ah, di mana? Sindang Anom.
2: Sindang Anom nggak usah beli.
0: Iya Pak, banyak ya?
2: Ya kalau dihitung ekornya itu ada 30-an lah.
0: Emang budidaya sendiri apa gimana?
2: Itu budidaya sendiri dari abis bertelur itu kan, karena itu saya bok.
0: Iya, masalahnya di Gintung mahal loh Pak, pasal ini ayam kampung itu Pak.
2: Kalau di sini ya kalau udah hampir jago itu sekitarnya 95.000.
0: 95. Ya di sini ya mungkin 120-150-an gitu ya kayaknya.
2: Memang ya kalau dibanding nikmatnya itu saya sendiri itu nikmat ayam pot emangnya.
0: Iya, emang enak lah.
2: Ayam kampung gitu.
0: Iya benar, emang enak ayam kampung apalagi gratis dari Pak Suradi kan.
2: Pokoknya kalau mau mampir ke rumah saya di Sindangan, nggak usah beli.
0: Mantap, siap. Makasih Pak Suradi.
2: Ini lagunya apa ini?
0: Lagunya kita ada 3 lagu. Yang pertama ada Kekalau, ada Kumbang Rumah Tangga sama Kekalau Judu.
2: Kumbang apa?
0: Kumbang Rumah Tangga.
2: Itulah.
0: Siap.
2: Oke, salam buat Abang Topan di Kota Karang.
0: Yeah.
2: Selamat pagi menjelang siang. Juga ada Mas Edo ya di Teluk. Ada juga Mbah Jarwo di mana dah lupa aku. Terus ada juga Abang Senen. Ada juga Abang Nurdin di Pulau Sepeci. Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya. Yeah.
2: Dapat Katiman juga, selamat pagi menjelang siang. Ada Abang Haji Husen ya, selamat pagi menjelang siang. Semuanya ada Bang Mati?
0: Iya.
2: Oke.
0: Pak Suradi. Pak siapa Pak Use?
2: Pak Husen.
0: Pak Use yang kalian ndak ya? Beliau udah tidak ada Pak.
2: Innalillahi wa inna
0: ilaihi. Udah meninggal beliau Pak Use.
2: Berarti belum lama ya?
0: Baru seminggu kurang lebih ya kayaknya ya.
2: Oh ya benar kalau gitu.
0: Pantesan jarang masuk kan sekarang kan?
2: Ya semoga diterima amal ibadahnya Bang ya.
0: Amin.
2: Allah Akbar. Semoga keluar diberi ketabahan dan kekuatan. Oke, sekian Bang Madem ya.
0: Saya selalu Bang ya. Pak Suradi.
2: Ya.
0: Ayam kampung jangan diadu.
2: Oke, benar Bang Medi bukannya.
0: Iya, siap-siap.
2: Oke, makasih Bang Medi.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suradi. Langsung cari alamat Sindang Anom itu di mana gitu kan Mina Muari. Lumayan manuk gratis. Siapa lagi saya gegabung silakan Mina Muari Pak Gunsikam tunggu 0721255112. Gue Mina Muari saya gegabung di kesempatan Dawakani Sinji. Atau telepon WhatsApp ya 0811720985.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

terima kasih ya Bang Adi kadung ngedengis Koprom 4 FM suara budaya Lampung dalam acakan nemu nyima. Minamuaki Bang Medi harus undur pamit. Uli Bang Medi agak pasaknya pok daging ya kan. Jemokan lebakan. Selama menaikkan ibadah puasa Arafah, gue Minamuaki saya melaksanakan. Selama menyambut Idul Adha, kita doakan keluarga, saudara, tetangga, kaum muslimin dan muslimat yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Tetap di Prompat FM, janji Ferry Nuryadi ngecek Minamuaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Ron mengucapkan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3, persatuan Indonesia.
3: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Muahi, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyeludupan 31.255 ekor benih lobster di jalur lintas Tanumbang, pesisir barat Lampung. Aksi sigap ini diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, sebanyak 26 pelajar dari 2 sekolah di Kota Metro harus menjalani pembinaan di Mapolsek Trimurjo setelah kepergok hendak tawuran sambil membawa senjata tajam jenis arit dan juga sabit. Aksi konvoi puluhan remaja yang melintas di kawasan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sempat membuat warga resah sebelum akhirnya berhasil digagalkan oleh polisi. Para pelajar kemudian dipertemukan dengan orang tua dan guru untuk menjalani mediasi serta pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Anda sampai waktu pukul 10, takut tengah malah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Muhari, jumpa lagi bersama saya di Nemu Nyima. Kali ini bersama Ferry Nuryadi yang akan menemani Minat Muhari. Biasa di 0721255112 atau di melalui telepon WhatsApp ya di 0811720985. Baik, sudah ada penelpon yang sudah masuk ini. Banyak melalui telepon WhatsApp. Halo. Ya, halo. Halo. Mana ini suaranya Dato' Atin? Halo. Halo tuh. Wah, terputus ya. Baik. Di 0721255112 juga sudah ada yang telepon. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Yo, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ferry.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, maaf, Pak Suradi di tangan dong.
0: Yo, apa kabar Pak Suradi?
1: Sehat walafiat.
0: Selamat Idul Adha ya.
1: Ah iya, sama-sama.
0: Iya.
1: Izin Bapak izin.
0: Sama-sama.
1: Cuaca di sini cerah, Bang.
0: Sama.
1: Wah, parah. Sejak jam segini.
0: Iya. Asli.
1: Ini lagunya apa ini, Bang?
0: Lagunya ada lagu Maju Duai, Alasan Kawin, Cak Culai Naboy Naboy.
1: Ah, yang nomor tiga.
0: Nomor tiga ya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Salam nih buat Bang Senen. Selamat siang, Bang Nurdin. Selamat siang. Bang Topan di Kota Karang. Selamat siang. Ada Mbah Jarwo di Pekalongan. Selamat siang. Juga ada Edo ya di Telung. Selamat siang. Semuanya aja Bang, selamat siang.
0: Ya.
1: Saya menjadi gawo lah. Makasih Bang waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya halo. Dato' Atin kembali terus sama. Halo itu.
2: Bang Ferry, selamat ya. Siang.
0: Selamat siang. Minal aidin wal faizin, selamat Idul Adha.
2: Oh, sama-sama Bang Ferry, saya begitu juga.
0: Iya.
2: Lagunya Alasan Kawin Bang Ferry.
0: Alasan Kawin ya?
2: Iya Bang Ferry.
0: Iya. Yeah.
2: Salam-salam, gua Iwo Putri di Wehalim.
0: Ed
2: Betung, Topan di Kota Karang. Bang Jaini di Sumberagung Kemiling. Bang Seneng di Sukabumi. Melupa Munen, Nabila di Weluni Panjang. Bang Bakir di Pasar Tani Kemiling. Kang Maam di Palang Besi. Jomblo di Kota Agung. Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Bunda Sambat di Tridatu Lampung Timur. Malupa Mone RT Suyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren. Pungut di Sukadana Ham. Muak juga di Sukadana Ham. Bang Nurdin di Pulau Sebesi. Gua seunya nih gawang beri.
0: Seunya nih ya.
2: Assalamualaikum tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Dato' Atin ada lagi ya, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Apa kabar Wawa?
0: Kabar nih Wawa, sehat walafiat. Apa kabar Bang Senen nih?
3: Sehat.
0: Sehat ya Bang.
3: Selamat hari raya ya.
0: Yo. Jama-jama Bang.
3: Apa
0: lagunya? Lagunya Alasan Maju Duai, Alasan Kawin, Cak Culai Naboy Naboy.
3: Alasan Kawin.
0: Alasan Kawin ya.
3: Mundara Surabaya jaga. Mangjuran Kawan. Dia Kesuaran. Sudah tambah Timur. Dia Kesuaran. Dia Kesuaran. Kesuaran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, di belakang Mang Senen sudah ada Edo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun.
4: Sehat, Bang.
0: Sehat.
4: Aduh nyiapkan api hama kayak ngurban yo kita.
0: Gua aduh nyiapkan perasaan.
4: Waktu ada kehadup perasaan si Nana, aduh lah yo.
0: Aduh.
4: Bangi, waktu ada kimakai perasaan jo.
0: Bangi, leh. Lagu di mune kan buat lagu nih kan sambil main hati mune kan.
4: Nah teman pas nihan lah kan.
0: Tapi dan cadang hati yo.
4: Yo.
0: Senang hati. Senang hati kamu dan cadang hati.
4: Yo sudah kok. Tapi sehat ya bang.
0: Yo sehat.
4: Alhamdulillah. No sobo lagi bang, pada tanggal 26 je.
0: Iya. Yeah. Pelangi lagi.
4: Lewat. Hei, salah-salah baiklah.
0: Ya, silakan.
4: Salam deh pakai Supriyadi Sindangano, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Agak munih nyar kirimon manu-manu jago. Nah, ya agak kirimon nih. Lamun manu deh, Bang. Lamun ya. Jadi yang ngoban-ngoban manu kawo nek menok tem kampung.
0: Nah, mun nih. Agak munih nya. Nyawa li.
4: Jaga yo. Kuat muni ayah Senen yo. Ayah Nurdin. Kuat muni. Aduh lama kasih unyi negara Bang Weri.
0: Unyi ne ya. Sampai jet yo.
4: Heeh. Yo pokoknya kami agak lebaran, semoga buat dosa salah kata mohon maaf lahir dan batin. Heeh. Bang Weri ne makasih spesialnya makai nenek go yo.
0: Nenek Serati di Sukaramil 2.
4: Betul. Double spesialnya makai keluarga Bang Peri, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Selalu dilancarkan rezekine, niat dine sekeluarga, semoga gelgulu dekat yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabar Bang Peri?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Dengan siapa nih?
5: Marin Lampung Timur.
0: Oh, Marin. Apa kabar Marin?
5: Kabarnya wawai-wawai
0: gawo. Wawai-wawai ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ini, Marin.
5: Hujan enggak di sini?
0: Di sini cerah.
5: Oh, sama berarti.
0: Sama ya?
5: Iya. Lagunya apa aja Bang Peri?
0: Lagunya Maju Duai, Alasan Kawin, Cak Culai Naboi Naboi.
5: Senin tadi minta apa?
0: Alasan kawin.
5: Oh, ya udah satu-satunya lah. Jadi ada yang apa? Ada yang mendapatkan, ada yang buang gitu. Iya. Ya, salam-salam ya, Pak Gadong.
0: Ya, silakan.
5: Oh, Bang Ferry, selamat pagi, selamat tugas. Ini jam 10 aja udah. Oh, selamat siang. Terus ada Bang Edo tadi ya. Oh, selamat siang. Mas Senen, selamat siang. Bapak Purnomo, Pak Ini Pemirik, selamat siang. Atau Apin, yang punya Tugu Duren, selamat siang. Maman, selamat siang.
0: Iya.
5: Ada Bang Irin, Mumbati, selamat siang. Bang Entok, Mas Jawa, ada Mama Dila yang punya tempatan kembar, ada Nabila Weluni, ada Bang Amin Panjang, ada lagi Pak Surati, Pak Tumiran, selamat ya, ada Bunda T, ada Bang Amir Lampung Timur ya, ada Bunda Samba, ada dari Sampura Pringsewu, ada Bunda Api yang di mana itu? Selamat siang, Argono selamat siang, terus ada Datuk Filian selamat siang, ada Bunda lagi satunya itu siang dari Sulawesi itu siapa lupa?
0: Bang Nasrun.
5: Selamat siang kalau menyatu. Terus ada Nurdin, Marawi, Basirun, selamat siang. Adik Kasiman, selamat siang. Ya udah, untuk semuanya Bang Ferry.
0: Semuanya ya.
5: Udah itu aja, makasih waktunya Bang Ferry.
0: Ya.
5: Udah aja Mas, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita terima satu pengumpul lagi ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabar nih Wawa, sehat walafiat. Dengan siapa nih?
6: Ape?
0: Dengan siapa?
6: Mak Bari lagi, Anjak Putra Jawa.
0: Ya ampun, Bang Putra Jawa. Apa kabar nih Bang Putra Jawa?
6: Bang Ferry.
0: Iya.
6: Udah nyandar belum Bang Ferry?
0: Aduh.
6: Senang gak wakil ada nyandar, Bo? Anak buah dacok diatur.
0: Nah. Kita lihat temali adu disiapkan ya.
6: Abi ba?
0: Tali temali adu disiapkan.
6: Oh iya positif asli. Pak Bang Ferry po, dan sampai terlambat Bang Ferry. Udah jenah siapa ya? Mbah Bahrin.
0: Bahrin.
6: Oh yo terima kasih atas singgolannya Mbah Rin. Tapi kawah lagu saya adu disiapkan Bang Ferry.
0: Maju duai alasan kawin. Cak culai naboi-naboi.
6: Alasan kawin gawah Bang Ferry.
0: Alasan kawin ya.
6: Yo.
0: Ya.
6: Salam-salam nih Najeno, terima kasih atas singgolane Anjak Bahrin. Bang Topan. Jomblo sewa di Kota Agung.
0: Yeah.
6: Selamat pagi menjelang siang. Bakal Bang Ferry nih, terima kasih Bang Ferry yo.
0: Sama-sama.
6: Semoga Bang Ferry selalu sehat.
0: Amin, amin.
6: Tidak mengudara terus.
0: Amin.
6: Sudah gitu aja, Putra Jawa mundur diri. Assalamualaikum tabiun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Kalaupun kita tunggu ya, kalaupun masih ada. Tapi kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya. Kali ini kita mulai dari alasan kawin. Alasan kawin. Apa yang menjadi alasan kawin?

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngadem di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi,

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, enggak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

Minamuari, lonjakan harga komoditas bumbu dapur di Kota Bandar Lampung kian tidak terkendali setelah sebelumnya sempat bertahan di angka yang cukup tinggi, yakni Rp40.000 per kilogram harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional melonjak tajam hingga menembus Rp60.000 per kilogram. Kenaikan yang ugal-ugalan ini sontak memicu jeritan dan keluhan dari masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga yang kian terhimpit biaya belanja dapur. Pantauan reporter RRI di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Tempel Sukarame pagi ini menunjukkan fluktuasi harga yang sangat memberatkan konsumen. Bawang merah yang merupakan bahan baku wajib di setiap masakan kini menjadi barang mewah bagi sebagian warga. Kenaikan harga yang drastis ini memaksa kedua belah pihak, baik pedagang maupun pembeli, harus memutar otak demi bertahan. Kebanyakan konsumen kini tidak lagi membeli dalam hitungan kilogram, mereka terpaksa membeli secara eceran atau beralih ke bawang merah ukuran kecil atau sortiran yang harganya sedikit lebih miring. Para pedagang pasar pun mengeluh dilematis. Omset penjualan mereka menurun drastis karena modal yang dikeluarkan sangat besar, namun daya beli masyarakat justru menurun akibat harga yang terlalu tinggi. Masyarakat Bandar Lampung mendesak tim Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan setempat untuk segera turun ke lapangan. Mereka berharap ada tindakan tegas berupa operasi pasar atau sidak ke tingkat distributor guna mencari tahu penyebab kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga ekstrim ini. Beralih ke warca selanjutnya. Persiapan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa Musor Kaplup KONI Lampung Timur mulai dipercepat melalui kegiatan Stadium General dan rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat utama Pemkab Lampung Timur pada Senin kemarin, 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi olahraga sekaligus penguatan komitmen pembinaan atlet menuju tata kelola olahraga yang lebih profesional dan kompetitif. Hadir dalam agenda itu, Wakil Ketua 1 KONI Lampung Margono Tarmuji bersama jajaran pengurus KONI Lampung. Demikian Warca pukul 11. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 12.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Ndah. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: IPIA Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merenduk. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
2: Nyinga

Nunggu kenyit diengok luwon, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
3: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak, janganlah diubah, karena warisan

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Bina Bali PT Pegadaian Area Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda melalui penyelenggaraan kuliah umum bagi mahasiswa Universitas Lampung UNILA. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pegadaian dalam mendukung edukasi pengelolaan keuangan investasi aman serta pemahaman terhadap peran lembaga keuangan non-bank dalam perekonomian nasional. Kuliah umum dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Materi yang diberikan meliputi manajemen keuangan, investasi aman, tata kelola keuangan hingga perspektif praktisi dalam pengelolaan bisnis dan manajemen risiko. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan diri sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON 2032 dengan membentuk tim khusus pencarian sumber api abadi untuk api PON. Langkah tersebut dilakukan menyusul penetapan Lampung dan Banten sebagai tuan rumah bersama PON 2032. Selain tim sarana dan prasarana, KONI Lampung juga membentuk panitia khusus yang bertugas menelusuri potensi sumber api abadi di wilayah Lampung. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, mengatakan keberadaan api abadi menjadi bagian penting dalam simbol pelaksanaan PON mendatang. Demikian warca pukul 12. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

0: Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Selanjutnya kita akan bergabung ke perempat guna mengikuti kabar berita yang nanti akan dilanjutkan dengan siaran Suara Budaya Nusantara. Kita langsung bergabung ke perempat Jakarta.

memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum hari besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini, tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat.

Antra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po berenggam perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Po Mariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan Ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Perempat Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti live interaktif di RRI Perempat Palembang. Langsung aja kita ke RRI Perempat Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya. Iya. Bisa, halo.
1: Iya. Baik, sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
1: Oh iya. Wah.
2: Ya. Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bang.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Ya, Palembang juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya ya, atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya seni yang mengandung budaya, gitu.
2: Nah,
3: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya, dapur, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada lu 7, lu 5, lu 13, lu 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada lu-nya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah. Jadi tetap paluk lurus ya gitu.
3: Ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
2: Masih.
3: Ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan kris sama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya 11,
2: yeah, yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: yeah, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
2: Yang di Palembang.
3: Yang di Palembang, okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah.
3: Nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu. Kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagaimana?
3: Ada lenggok dia.
2: Yeah.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu yang berbeda.
2: Ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama seni pertempa, yeah, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Yeah.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau
2: pesan.
3: Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: dia,
3: sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang ini,
2: yeah,
3: ya, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
3: Iya spiritualnya.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan.
2: Ya.
3: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
2: Oke. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
3: Oh nggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, kan, meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: dari alus. Awal. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya? Seperti kalau, golok mungkin parang tuh.
3: Oh masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek. Ada pamornya.
2: Yeah.
3: Ada belang-belangnya.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, dia, gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu, satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu, itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat aja.
2: Iya. Tidak harus memang jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: lagi.
2: Iya.
3: Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa? Kalau
3: jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yeah, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: yeah, gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu.
2: Khusus ya.
3: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak ada.
2: Jadi polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir ke
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, terangkan, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80 sampai 85%.
2: Berapa jenis tuh?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu. Ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar
2: ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya, sayangnya hari ini enggak ada enggak dibawa contohnya.
3: Ya. Saya enggak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet ya.
2: Iya.
3: Jadi bentuk Putri Malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat.
3: Ada pejabat ya, ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
2: itu entar pesirah itu kan pada masanya ya.
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang nggak ada lagi pesirah.
3: Sekarang nggak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
3: Kalau bukan pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya.
3: Lurah.
2: Oke.
3: Okay, nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading
2: kalau gajah. Kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu,
2: kalau pada
3: hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar
2: yang keras-keras ya.
3: Ya, yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke. Okay.
3: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada aja.
3: Kalau sekarang nih saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa? Cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya, itu tadi Putri Malu.
3: Ya Putri Malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh.
1: Yeah. Halo.
3: Nah, terus
2: Okay, Marina.
1: Iya, mohon maaf Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama Cak Eri di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Nah itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu nggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu loh.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual itu, apalagi keris-keris baru gitu.
2: Itu jawabannya, Pak. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, silakan. Silakan untuk line telepon.
2: Silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
3: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, fotonya
3: nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ di dekatkan di kamera
2: kelihatan
3: ya. Itu Putri Malu.
2: Itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya, bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Bentuknya kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung. Kepala dan burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung ya.
2: Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
2: Pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang.
2: Itu kan kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini culabada.
2: Oh, itu juga susah. Ya, berbahaya.
3: Berbahaya itu.
2: Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang
3: hulunya gading.
2: Yang dari masa ya, masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga masih ada.
3: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri sih.
2: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik.
3: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya, ya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariana. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumahan TVRI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cek Eri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
4: Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
2: Ya.
1: Iya. Silakan.
4: Ya. Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu. Iya, silakan Cek Eri.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi ornamennya? Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang.
2: Punya
3: gitu. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus. 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit.
2: Hmm.
3: Nah, jadi cuma dua ini.
2: Yeah.
3: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung.
2: Batu-batunya?
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh, so, itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata. Wah, nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau suarangka atau sarungnya. Itu CR bisa merenovasi?
3: Iya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi. Walau Putra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi, ataupun keris, itu direstorasi ulang tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan.
1: Dan
3: memang prosesnya agak lama tuh, karena itu ada karatnya segala macam.
2: Pak Marina, silakan.
1: Baik, lagi, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Pemprov Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak,
1: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya.
3: Iya,
1: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki? Itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, misalnya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel,
3: orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Oke.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Budaya Nusantara, Pak Nana.
1: Iya, Cikuria.
4: Iya, ya, Pak Nana.
1: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
2: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Cikuria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum,
2: Cik Dula. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Dula ganteng, nih? Hari ini Pak Nana cantik di kebutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Ceh Heri ya, memang sudah banyak paparannya Ceh Heri tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Ceh Heri. Benar gak Ceh Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak, jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu, ya tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah,
3: iya.
4: Pertanyaannya Ceh Heri memang tadi sudah
3: biasanya
4: banyak.
3: Biasanya orang-orang sini, terdahulu
4: apa
3: itu
4: elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Ceh
4: Heri. Sehat selalu Ceh Heri dengan Ceh Dula, Bang Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ceh Heri dijawab. Ya.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, sebulan sehari yang mirip dengan Jawa, kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya, nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita,
3: ada karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, nah, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya, ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat yang pertama dengan Jawa.
2: Dengan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel, seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
3: Sama. Cuma beda agak, ada kita bisa, yang kalau yang sudah paham, tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan empu kesultanan dari keraton. Gitu.
2: Oke. Ya. Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Ceh Heri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih.
2: Ya.
3: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu.
2: Ya,
3: keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai
2: Matani. Ya.
3: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan dan
3: dipelajari.
2: Ya.
3: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Ya, oke.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Baik itu dia. Untuk yang interaktif di Palembang, boleh silakan.
3: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
5: Dengan Akbar ya Palembang.
2: Silakan Akbar.
3: Pak Akbar.
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pos Noto Penangan aja itu.
3: Gimana, ya, Pak? Gimana, Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
3: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya. Dari Lombok.
2: Pertanyaan berikutnya langsung jawab.
3: Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
2: Oke, itu baik Cik Akbar.
3: Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya.
3: Terjangkau lah. Ya,
2: oke. Okay.
3: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke. Okay.
3: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
3: Nah,
2: punya keluarga ya.
3: Oh iya, bilahnya saja mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang jadi
2: oke. Okay. Iya.
3: Kebanyakan seperti itu.
1: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cedullah dan juga

0: apa kabar?
1: Baik yang Bunda.
0: Iya, dengan Teteh Linda di Bogor nih, Cek Dula dan Ceri ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Roh. Ya, Teteh, iya, makasih Ceri, banyak udah peduli
0: Ceri
2: dengan
0: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-mm. Halo?
1: Iya. Ya, silakan.
0: Sebagai pembuat teris ya, Ceri ya. Sepengetahuan Ceri sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
3: halo.
2: Halo.
3: Teh Dinda.
2: Teteh. Putus ya?
3: Terputus ya. Waduh, sayang sekali.
2: Ya.
3: Boleh silakan.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
2: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
4: Terputus.
5: Kita terima telepon sini ya.
4: Sekali.
5: Kita terima telepon. Halo.
2: Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
3: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
2: Boleh. Silakan.
3: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? mungkin ini.
2: Ya.
3: Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Banyak ini masuknya.
2: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Terputus mungkin.
3: Baik.
2: Langsung saja beritahu
3: ya. Iya. Ini ya. Apa namanya, Bang Ceh Dula dan juga Ceh Eri. Mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ceri dan juga mungkin apa nih harapannya ya Cek Dula ya ke depannya. Silakan.
2: Silakan Ceri.
6: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro4 ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
2: se-Indonesia.
6: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah,
2: pameran
6: dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
2: Nah, jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
6: Beda. Kalau keris Palembang tuh ngadepnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya ngadep ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
2: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
3: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Ceri untuk pemaparannya ya Ce ya di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Ce Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya Ceri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Ceh Dula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Ceh Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Ceh Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Pop, pendengar Pro4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama dari Pro4 Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin,

Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Yaminan Warib, menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Pesawaran yang tergabung dalam kloter JKG-19 dilaporkan dalam kondisi sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pesawaran, Kamarudin, mengatakan berdasarkan laporan dari Ketua Kloter, seluruh jamaah saat ini telah menempati tenda di Arafah sambil menanti dimulai prosesi wukuf. Ia menjelaskan saat ini memasuki waktu wukuf, jemaah akan mengikuti khutbah wukuf yang berisi nasihat dan pembinaan keagamaan dari para pembimbing ibadah. Setelah itu, jemaah melaksanakan salat zuhur dan azhar secara jamak qasar. Beralih ke warca selanjutnya. Program Studi Teknologi Industri Pertanian TIP, Institut Teknologi Sumatera, menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Panti Sosial Anak Darul Amanah, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Kegiatan tersebut berupa pelatihan pembuatan sabun cuci tangan ramah lingkungan dan hand sanitizer berbahan minyak atsiri untuk anak-anak penghuni panti. Ketua tim PKM Amalia Afifah mengatakan pelatihan itu bertujuan memberikan keterampilan praktis sekaligus membantu kebutuhan kebersihan di lingkungan panti. Demikian Warca pukul 14, kita akan berjumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lila.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang.
2: Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan

0: Iyo.
1: Aga apila ni kumi pasak. Inggal ka ni pasak. Mameke ko daw utang mo makabayak.
0: Ya Allah. Harus talagi we. Tak ko nyendak-nyendak nasab. Iyo ba na ko bayak utang yang maniku sila? Karena janji na kan bulan hadap. Ini kan makung kok lang bulan hadap lah, Met.
1: Ya kado dapok gawok. Tapi di pa helm mo.
0: Nanya kan mga ada helm. Lanya na nebeng jamaniku. Pakasak ko ni ku kawad helm.
1: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
0: Ya Allah, hadu tak lagi met mak api-api lagi pak muda helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawam api-api.
1: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamu di keni terabas-terabas ah.
0: Halah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liu kang layan umum ni masyarakat. Siapa mu ni sih mak ngeni nih? Hadu tak lagi terabas kayu rumah muda helm juga.
1: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
0: Hadu tak lagi masa kita kuat mak dah cok ngakal ko polisi. Hadu tak lagi pokok nenyak nebek takkan cepak ko helm-helm.
1: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman iku jakin iku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
0: Allah, siudo ni kunci sa kado alasan munihan ada pada helm. No, sa kuni kuna siut, tetangga siut, kuna siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: Delgado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini-segini manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, kan?
5: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

Ya Minawari, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnaskeswan melakukan persiapan untuk memastikan kesehatan hewan kurban dalam kondisi baik. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Puadi kepada RRI mengatakan, persiapan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, yakni dengan melakukan pemantauan secara intens. Menurutnya, melalui program pemantauan yang akan dilakukan hingga H+3 Lebaran tersebut, lanjut DRH Anwar Puadi, pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi sehat. Sementara itu, Ketua Tim Informasi Patriner Balai Patriner Lampung Tri Guntoro menyatakan, meski pada awal tahun ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Beralih ke warca selanjutnya, jajaran Polsek Wai Serdang memantau langsung lokasi pertanian jagung milik Gapok Tam di Desa Bukopuso. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Mesuji. Pencegahan dilakukan pada lahan pertanian seluas 15 hektar yang akan digunakan untuk budidaya jagung. Polisi bersama petugas PPL memeriksa kesiapan lahan dan kondisi sarana pertanian milik petani. Kapolsek Wai Serdang, Ibtu Dimas Abdiatia Rahmadan menjelaskan kehadiran polisi di lapangan untuk memastikan program berjalan lancar. Pendampingan dilakukan agar proses penanaman tidak mengalami hambatan. Demikian Warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 16. Dan Minak Muari, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan di program Prodangdut selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang ganteng, ada Leonardo DiCaprio ya. Bu Hendarmin Parsa ya, tapi lebih enak nyebutnya saja. Baik, sekali lagi kami sampaikan, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore Minda Mogi ya. Saat ini si Kampung Leon ngancani Minda Mogi dalam program acara Prodangdut hingga putaran pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Namun kami sampaikan informasi sebelumnya bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 15 lebih 20 menit. Baiklah, sebelum kami nanti menantikan acara ya, kami menyanyikan lagu Kulepas dengan ikhlas dari miliknya Lesti.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben penyamaniku sehingga mepasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mepasang inggal kali pasang mameke kodoh utangmu mak kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mengada helm lah, nanya nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, mak api apilah kepak mengada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, mak api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang khamat keni terasa rabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liu layan umum ni masyarakat. Siapa mu ni semak ngeni ni? Aduh tak lagi terabas kaya wadu pemuda helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini di kang layan ah.
1: Aduh tak lagi masa kita kuat mak dacok ngakal ko polisi. Aduh tak lagi pokok ni nyak nebek takkan cepat ke helm.
0: Eh mak bani nyak sih kaca nyak ngeni duit cuma niku jakin niku nebeknya mak helm. Mak bani nyak?
1: Allah sudah niku. Saya kau doa alasan munihan daripada helm. Nasa kau ni kena siut, tetangga siut, tugas siut.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Api-api mune hingga nyemai dino. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung nih midija. Anak mune ngusung-ngusung tas segala macam. Api gue ini yuk, mulai hak senemun mi midija. Agak pilihan, Medi, agak dipan ku men.
2: Sinya agak milamban mau sinya ngusung anak kajong kau si. Dikenimot sinya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita hane, wak gempa megatras, nyak kabai si.
1: Ya Allah, uli ni ku nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ku unyin-unyin keluarga mu diusung mu dija. Cok hinop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ku.
2: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
1: Medi, penyin

0: kita nang pelebihan rego kanola. Hadu baca, mulang. Hadu kanah mone, kanah mana gepang kisah ngontok jadi ija midi ija kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Haga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku. Belawai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Api.
2: Gawat, Pak. Gaun Arbayah mengedok mawat di lebing. Api.
1: Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
2: Iyo.
1: Acak mula sampai mengedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
2: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga menyaka ke Arbayah mengedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku Ibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
2: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ke iya sulit jahakang di juyu, no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
2: Iyo, mak mungkin, Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, harus surat niku halunya. Surat niku lagi pak kasur deh pak. Di surat ini nunjuk kita kuat.
1: Api?
2: Iya surat Arbayah.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
2: Tunggu sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi. Arbayah haduluah jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lengkah dan deki. Sehat, khimunyai. Saya kehua. Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jama Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bahumat.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap

0: tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Nina Mogi, pemerintah Kota Bandar Lampung menyebutkan 92 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Dari total 134 SPPG yang beroperasi di Kota Bandar Lampung, 92 diantaranya telah memiliki SLHS, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Febriana di Bandar Lampung pada hari Jumat. Dia mengatakan hingga kini SPPG yang belum memiliki SLHS masih dalam tahapan proses pengajuan, sementara sebagian lainnya belum melengkapi berkas pendaftaran. Febriana menjelaskan saat ini proses pengurusan SLHS dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Cantik Lot untuk mempermudah pelaku usaha. Para pelaku usaha diwajibkan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh DPMP TSP bersama Dinas Kesehatan. Informasi selanjutnya. PT Semen Batu Raja menyalurkan 17 ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di 3 wilayah operasional perusahaan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hewan kurban disalurkan kepada masyarakat di 3 wilayah operasional perusahaan, yakni Batu Raja, Palembang, dan Lampung, kata Senior Manager of CSR SMBR David Irwanto dalam keterangan yang diterima di Bandar Lampung pada hari Selasa. Demikian sikap Leonardo Nipasya, Maulupu Tunggari, Wak Cajam, selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Republik Indonesia.
4: Iya, silakan masuk, Pak.
5: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
6: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
5: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya. Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat. Kamu punya duit berapa di situ?
6: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
5: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
6: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
5: Hah?

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
3: Yamin Omogi bersama perempat dari Bandar Lampung di kesempatan Dewi Gani Sinji dalam program Acara Perundang Dut. Kami buka di layanan telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bang Lion.
3: Alhamdulillah kabang nih Bang Lion sehat. Kabang nih Bang Senin bagaimana?
4: Sehat.
3: Sehat muni ya. Ya. Ya Bang Senin, Bang Lion buat lagu-lagu saya gaduh disiapkan ya. Bukan Pengemis Cinta Joni Iskandar. Dua-dua Mansur, Zakia Ahmad Albar. Ini sekolah gue api?
4: Dua-dua lo.
3: Dua-dua gak woh. Iya, salam-salam silakan.
4: Bunda Ros Jayabaya. Semoga sehat.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Bunda Ros Amadila Jabat Kembar. Ibu Ros Jayabayan.
3: Iya.
4: Bunda Sambal Kambimor. Lidia Pacawaran. Putri Walputri Ayin. Pilih kecewaran Tengken di Kutrasas Nordin di Pulau Siti Dasar pada Dasar di Raja Wata.
3: Iya.
4: Basir Dasar Tani. Mama Pungki Dato Asam Tugugulan.
3: Iya.
4: Remeli Wai Kanan. Remeli Kanan. Epa Wai Kanan. Kelima Wai Kanan. Yika Wai Kanan.
3: Iya.
4: Dedak Telup Pak D. Kati Mandi, Pak Yudal Mandi, di Wekanan.
3: Iya.
4: Terima kasih Pak Jo.
3: Ya, sama-sama Bang Senen ya. Selamat ya.
4: Sehat ya.
3: Ya, amin. Bang Senen juga jaga kesehatan selalu ya.
4: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Senen sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandung. Pendapat berikutnya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, tapi pun.
3: Iya pun.
5: Apa kabar Bang Leon?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Apa sehat Bang Leon ya?
3: Iya, masih di Candi Mas ya?
5: Masih belum digusur.
3: Digusur ya deh.
5: Kan ada lagunya Digusur Cinta.
3: Ada ya Digusur Cinta.
5: Diponis Cinta.
3: Ya.
5: Cinta.
3: Oh.
5: Kelapin Diponis Cinta ini.
3: Oh.
5: Lagunya apa Bang Leon?
3: Lagunya di sini ada bukan Pengemis Cinta Joni Iskandar. Kemudian ya. Kau Tercipta Bukan Untukku Nela Karisma. Ada juga Tiada Guna Ini Udara Cista.
5: Putar semua Bang, Bang Leon.
3: Oh ya udah putar semua ya. Ya deh.
5: Ya putar semua ya. Lanjut ya, salam-salam ya.
3: Silakan.
5: Buat Bang Leon, selamat debi, mudah-mudahan panjang umur.
3: Amin.
5: Banyak rezeki dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tepat naik haji Bang Leon ya.
3: Amin.
5: Ya. Sama Bapak Kepala RRI ya, selamat debi ya. Sama keluarga besar Iria, sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Mbak itu lah, apa, Mbak Zahra ya,
3: iya.
5: Mbak Naomi, sama itu Mbak Juwita ya, sama Tenur Minasusi, sama siapa, Mbak Amelia ya,
3: iya.
5: Sama keluarga besar Pos 1, Pro 2, Pro 4 ya, sama SPU Kanan, selamat debi ya, lanjut ya,
3: lanjut.
5: Sama keluarga besar di Kasu ya, Bereba, sama Mbak, sama keluarga besar Mbak Ayu, Mbak Abang ya, mudah-mudahan sehat ya, sama Pak Krimo ya, Bang Jeka, Bang Ramli, Bang siapa tuh? Bang Munir ya?
3: Iya.
5: Bang Munir sama Mbak Suryati sama lebih ya sama ini ya. Tadi Bang Senen ya. Bang Senen selamat lebih sehat selalu Bang Senen ya. Sama Dila, Bang Jomblo, sama Ham-Ham, Mbak Darmi, Bang Nurdin, Bang Entop ya. Bang Panji sama Bang Dasamba, sama Neng Salinata ya. Kali dia Pasawaran, sama Pak Dekat Imam ya. Sama siapa tuh? Mbak Rim ya. Sama yang di sana ya, sama yang di mana tuh di luar provinsi kita ya, selamat malam. Selamat tapi mungkin di sana jam berapa ya?
3: Ya di mana?
5: Sama ini ya, sama yang di Panjang ya, Nabila sama emaknya ya, sama Abah. Sama itu, sama sempat Asidi ya, Asidi sama Bang Buyung, Pak Amin ya, Bunda Ros Jagabaya, Bunda Sekedamayan, Bang Gali, sama Kuwa Putri, sama itu ya, Udo ya, untuk seunyi-unyi, oh Kang Irin.
3: Iya.
5: Untuk Sun Union Gawa ya, mudah-mudahan sehat ya.
3: Iya
5: spesial ya.
3: Iya buat siapa?
5: Biasa buat Tendaya Pak Adelia selamat dulu ya, mudah-mudahan sehat.
3: Okay.
5: Selamat menjalankan ibadah puasa ini. Arafah ya, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
5: Makasih ucapannya I love you aja Bang Leon ya.
3: Iya.
5: buat Bang Leon, terima kasih sama tepi satu Bang Leon ya. Lagunya ikutan aja. Perompak ya. Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pin Bolo-Bolo ya di seputar Candi Mas. Sudah bergabung bersama Perompak RRI Ban Lampung. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa ini Bang Leon bicara?
6: Hai kamu itu,
3: hai, kamu itu. Ya, sudah kalau sudah suaranya sudah seperti itu Bang Leon langsung paham ya.
6: Kamu ini nakal benar loh sama
3: iya. Aku. Karena kan suara ini pertama itu belum muncul ya karakternya ya. Ketika suara yang kedua langsung muncul itu.
6: Pertama lebih dikit yang pertama
3: biar tidak kaget. Iya. Yang pertama dimanis-manisin gitu ya.
6: Ketiga
3: maksudnya. Iya deh. Nah, gimana kabarnya si ganteng?
6: Alhamdulillah tambah subur.
3: Alhamdulillah.
6: Tambah makmur, pokoknya tambah segalanya lah.
3: Alhamdulillah ya, Abdullah Waikanan ya.
6: Aku request boleh nggak kira-kira ya?
3: Apa tuh lagunya?
6: Seribu kurang satu.
3: Seribu kurang satu.
6: Iya.
3: Yang kurang apa itu?
6: Hah?
3: Yang kurang apanya?
6: Hitungannya.
3: Seribu kurang satu.
6: Dari cecahan Dika ya.
3: Ya udah nanti Bang Leon cari dulu ya.
6: Ya iyalah kita kan sahabat ya kita ini. Ya udah, terima kasih, tetap semangat ya.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Abdullah di Waikanan ya. Ya nanti lagunya Bang Leon cari deh, Caca Handika seribu kurang satunya ya. Ini masih di Kota Katik dulu. Lanjut penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Ya halo. Sudah bergabung ya. Halo. Koneksinya ini ya. Iya deh, mungkin koneksinya masih belum baik ya koneksinya ya, masih ada gangguan-gangguan mungkin. Tapi tadi Bang Abdullah di Waikana tadi bagus itu koneksinya ya. Berarti di sana lagi nggak ada gluduk-gluduk ya. Iya deh, Bang dan siapa ya? Tentunya gue Mina Mogisun ini baik di seputaran Bandar Lampung, di Pringsewu ya, Sawaran, kemudian juga Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan seputaran Waikanan ya, yang saat ini sedang monitor. Dan tentu saja gue Mina Mogisun ini saya monitor melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi Mina Mogi ya, bisa download nama aplikasinya RRI Digital, lalu bukalah, nanti di sana ada Perompak RRI Bandar Lampung ya. Atau mau yang praktis lagi, buka Google, ketik Perompak Lampung ya langsung ya. Ya deh. Ya, selamat sore juga buat rekan-rekan yang ada di Waikanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Tabipun.
3: Ya pun, apa kabar ini?
7: Kabar Bang Leon.
3: Sehat kabarnya Bang Leon, jomblo gimana kabarnya jomblo?
7: Sehat juga Bang.
3: Alhamdulillah kalau
7: cuacanya
3: gitu ya.
7: Pun mendukung.
3: Cuacanya mendukung.
7: Tidak hujan. Lagunya sih Bang?
3: Lagunya ada dia Elvi Sukaisih, Bukan Tak Mampu Mirnawati, kemudian ada Bedeng Sampan Ona Sutra.
7: Yang Ona Sutra aja Bang.
3: Ona Sutra aja, iya deh.
7: Ya,
3: silakan.
7: Salamnya ya buat semua kru Perompak, tanpa terkecuali. Selamat sore. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
3: Amin.
7: Lanjut Bang.
3: Iya deh, siap.
7: Paham. Bang Jaini, Bang Irin, Ibu Ros Kedamaian, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo juga, Yaman Sore.
3: Iya,
7: semuanya Bang.
3: Siap.
7: Sutra tadi Bang ya.
3: Siap, nanti Bang Debuter ya. Siap,
7: Bang Leonnya, semangat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan
3: suara apapun.
7: Amin, ya Rabbal. Semoga sehat selalu ya Bang.
3: Amin.
7: Jalan-jalan ke pasar bawah.
3: Mantap.
7: Tidak lupa membeli roti.
3: Cakep.
7: Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan di hati.
3: Ah, mantap ya.
7: Assalamualaikum Kadik Pung.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, jomblo ya. Ya deh, keren ya. Baiklah, Gamnison file lagu 22 Mansur.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
2: Aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi apilah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim je sa.
3: Api kau ini medir ni. Nah, hadu tapuk moneh iyan aku.
2: Kikimku ngemaling dan medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani ruwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kinan ki mawat, hatinya no ngemaling.
3: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak mawat lagi susi.
2: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
4: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yuk.

adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga

0: terdapat di sejumlah daerah di Indonesia. Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan, dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing mineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Baiklah Minam Ogi, dan demikian sampai di sini si Kamang dan dengan Jani dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti sawak cajam gak melangkah dalam program acara selanjutnya. Halo nih di Begani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 80,5 MHz perempat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Minamogi, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan persiapan untuk memastikan kesehatan hewan kurban dalam kondisi baik. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Puadi kepada RRI mengatakan, persiapan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, yakni dengan melakukan pemantauan secara intens. Terdapat 3 aspek yang dilakukan tim Dinas Peternakan Provinsi Lampung saat memantau kesehatan hewan kurban, yakni aspek kesehatan hewan, aspek kesejahteraan hewan, serta aman sehat utuh dan halal atau asuh, ujarnya Selasa 26 Mei 2026. Informasi selanjutnya, jajaran Polsek Waiserdam memantau langsung lokasi pertanian jagung milik Gapoktan di Desa Bukoposo. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Mesuji. Pengecekan dilakukan pada lahan pertanian seluas 15 hektar yang akan digunakan untuk budidaya jagung. Polisi bersama petugas PPL memeriksa kesiapan lahan dan kondisi sarana pertanian milik petani. Kapolsek Waiserdam Ibtu Dimas Afditya Ramadan menjelaskan, kehadiran polisi di lapangan untuk memastikan program berjalan lancar, pendampingan dilakukan agar proses penanaman tidak mengalami hambatan. Demikian sikap Leonardo Indomipasya, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedup nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangit nih aniku mengandi jangan bangit keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mulai hak katong di jala. Api pepe sengaja mau katong menija.
2: Hutangmu banyak hutangmu.
1: Nama salah hutang, Medi. Saya ngajak nambil kawan, aku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ini aku mak katong. Pakai katanya ini aku katong. Jangan salah aku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutang dengan aku.
2: Tanggung jawab, Niku. Saya tanggung jawab. Kini aku katong. Segok aku duit lain. Mau menganan aku kerja, Niku.
1: Lihat kok nganek sebangi mone. Ya karena mone yang bayar hutang dengan Niku. Ya, tapi salahnya aku nganek kok nganek tenang.
2: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngutang kasut ada tembok lala
2: niku. Sebar kau niku dijadi menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
1: Mikan mak yang ngutang.
2: Banyak hutang sawin.
1: Banyak apa lagi?
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: babi pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang. Pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin. Mm-hmm. Uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Mm-hmm. Untuk nyiri.
1: Untuk ya, nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Hmm. Untuk mengganti lah ya,
0: iya, mengganti
1: rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
1: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
1: Jumlahnya 9. Mm-hmm. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Mm-hmm. Religi dan budaya jumlahnya 161. Mm-hmm. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Mm-hmm. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, minat mogi lagu-lagu dari Nusantara ya kami rekan dalam program acara Launi di Begani ya. Edisi 26 Mei 2026 dan nanti kami informasikan ya bahwa waktu azan maghrib untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 17:54. Dan nanti juga pukul 17:45 kami bergabung jamaah Pro 1 RRI Bandar Lampung Kuen Iskon Faya, lagu-lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan ajan maghrib yang berlaku di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepentingan.

0: Kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Rompat FM, suara

0: 104 FM suara
1: budaya. Ya, Amri Muhammad membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Untuk Anda, Beduk Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minamuahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: cukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu, ya.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
5: FM Suara Budaya Lampung.
6: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Siap berhenti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Taba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah. Itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan gitu.

0: Now Philosophy Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina mogi lagu-lagu sami ya, gaduh gam nengis kon jejamu dan jenang juga gam gaduh nengis kon takbiran ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.39 menit ya. Kami masih memiliki waktu kurang lebih 21 menit ke depan. Kami hadirkan lagu-lagu dari Nusantara ke ruang dengar Anda.

0: trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Sebenarnya ni agak medi papai babaih nono yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babaih Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lho bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini? Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge.
0: Dijawab, kau nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Minamogi sampai di sini Sikam Bangulian Ngancani Minamogi ya, hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baiklah, hanya jalan ke Subroto nomor 26 Pemenang Berlabung. Sikam siap bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam siwa belas.
2: Minamogi antrian kendaraan mengular di SPBU Bumi Ratu Kabupaten Waikanan sejak Selasa dini hari. Kondisi itu diduga dipicu gangguan operasional di sejumlah SPBU lain di wilayah sekitar. Sejumlah pengemudi terpaksa datang lebih awal demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Antrian kendaraan bahkan terlihat memanjang hingga ke belakang area SPBU. Seorang pengemudi asal negeri Batin Jamaluddin mengaku sudah mulai mengantri sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut antrian kali ini jauh lebih panjang dibanding biasanya. Menurutnya pada hari biasa antrian kendaraan hanya sekitar 3 hingga 4 mobil dari area operator pengisian. Namun pagi ini jumlah kendaraan meningkat drastis. Jamaluddin mengatakan dirinya sengaja datang lebih awal karena sebelumnya tidak sempat mengisi BBM. Ia mengaku baru pertama kali mengalami antrian sepanjang itu di SPBU tersebut. Ia menduga antrian terjadi karena adanya gangguan di SPBU lain, terutama di wilayah Bardatu. Informasi itu diperolehnya dari pengendara lain yang turut mengantri. Akibat kondisi ini, kendaraan dari berbagai daerah terpusat di SPBU Bumi Ratu. Situasi tersebut membuat waktu tunggu pengisian BBM menjadi lebih lama. Informasi selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan menilai pertumbuhan industri kreatif mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran. Kepala Disnaker Trans Waikanan Rofiki mengatakan, setiap usaha kreatif yang berkembang akan membutuhkan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari produksi hingga pemasaran. Menurutnya, meningkatnya permintaan pasar terhadap produk kreatif turut berdampak pada bertambahnya kebutuhan sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Demikian sikam Leonardo Hendem Pasya, mulai putungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sini. Malam ni kena larut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

94,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Magi. Gimana nih kabarnya hari ini ya? Di hari apa? Ini hari Selasa tentunya ya. Di 26 Mei 2026. Dan senang sekali nih Julita ini bisa menemani Mina Magi semuanya di tentu yang malam penuh berkah ini ya. Di mana ini spesial untuk malam takbiran, yaitu malam Idul Adha. Di mana malam hari ini kita akan menyambut ya hari raya tentu dengan penuh syukur, penuh ikhlasan, dan tentunya dengan gemah takdir yang berkumandang di seluruh penjuru negeri. Dan Mina Muagi, nanti Julita akan menemani Mina Muagi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam wagi Idul Adha. Memang selalu ya membawa banyak cerita hangat dan tentunya juga penuh dengan kepedulian. Bukan hanya sekedar tentang kurban aja, tetapi juga tentang bagaimana nih kebersamaan dan juga perhatian ini bisa dirasakan tentu oleh banyak orang gitu ya. Dan minam wagi nanti kita bakal hadirkan juga nih untuk takgema takbiran ya, untuk menyambut hari raya Idul Adha esok hari. Dan minam wagi, ini juga ada informasi ya, di mana malam takbiran itu memang selalu menghadirkan suasana yang tentu hangat dan penuh dengan rasa syukur. Di berbagai tempat nih, gema takbir berkumandang. Masyarakat juga berkumpul bersama keluarga dan tentu ya, semangat berbagi pun semakin terasa menjelang hari raya Idul Adha. Dan bicara soal berbagi nih dan juga tentang kepedulian, ini dimana ya setiap tahunnya momen Idul Adha ini juga menjadi kesempatan nih untuk mempererat kebersamaan antar sesama, mulai dari lingkungan sekitar, komunitas, hingga nih pemerintah daerah yang tentu juga ikut menghadirkan perhatian nih bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan minam lagi nih kali ini ada informasi terbaru nih dari pemerintah Kota Bandar Lampung, ini yang menyalurkan sapi bantuan presiden ke sebuah pondok pesantren di Bandar Lampung. Dan informasinya adalah Pemkot Bandar Lampung ini menyalurkan bantuan sapi kurban, bantuan presiden jenis limosin seberat 1 ton lebih, dan ini ke pondok pesantren Madarijul Ulum di Kecamatan Teluk Betung Barat. Dan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, ini juga berharap bantuan hewan kurban ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tentu disalurkan dengan baik nih kepada warga yang berhak menerima di lingkungan pondok pesantren tersebut. Dan Wali Kota Bandar Lampung, dia juga menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, Pemkot Bandar Lampung ini menyalurkan ratusan hewan kurban sapi maupun juga kambing nih kepada masyarakat. Dan di sisi lain, Eva juga mengatakan bahwa akan melaksanakan sholat Idul Adha ini bersama masyarakat di Masjidil Agung Al-Furqan. Oke deh. Dan minum lagi itu tadi informasi mengenai penyaluran sapi bantuan dari Presiden oleh pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pesantren Madarijul Ulum. Dan semoga ya bantuan tersebut ini tidak hanya menjadi berkah bagi para santri dan juga masyarakat sekitar, tetapi juga semakin ya untuk memperkuat semangat kebersamaan dan tentu kepedulian di momen Idul Adha ini. Dan kenapa sih pada akhirnya minam wagi ini pada hari raya kurban ini bukan sekedar tentang penyembelihan hewan, tetapi juga tentang bagaimana nih kita belajar untuk berbagi, membantu sesama, dan tentu ya menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi. Di tengah semangat kebersamaan dan juga kepedulian ya, terasa di mama momen Idul Adha ini. Tentu juga kita semua berharap nih semakin banyaknya juga nih masyarakat yang tentu bisa ikut merasakan kehidupan yang lebih nyaman dan juga sejahtera. Dan karena memiliki tempat tinggal yang layak, ini juga menjadi harapan banyak keluarga gitu ya. Dan tentu ini ada kabar baiknya, di mana ini perhatian terhadap kebutuhan masyarakat ini terus diupayakan, termasuk dengan melalui program bantuan perbaikan rumah bagi warga yang membutuhkan. Dan kali ini ada info terbaru nih dari Kota Bandar Lampung terkait bantuan bedah rumah yang mencapai ratusan unit untuk masyarakat. Dan informasinya yaitu pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung ini mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat ini sebanyak 529 unit untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih layak dan aman untuk ditempati. Dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung Muhaimin ini mengatakan bantuan tersebut tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan wilayah pesisir ini menjadi daerah yang paling banyak menerima bantuan program bedah rumah. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung ini hanya bertugas untuk menyampaikan data calon penerima bantuan, sedangkan seluruh anggaran program ini berasal dari pemerintah pusat. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya Pemkot Bandar Lampung ini telah mengajukan lebih dari 1.000 unit rumah untuk mendapatkan bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni. Ia juga berharap program tersebut dapat segera direalisasikan pada tahun 2026 sehingga masyarakat dengan rumah yang tidak layak huni dapat segera merasakan manfaatnya. Dan minam lagi, semoga ya bantuan bedah rumah di Bandar Lampung ini sebanyak 529 unit ini benar-benar bisa membantu masyarakat tentu ya untuk memiliki hunian yang lebih aman, nyaman dan juga layak nih untuk dinikmati atau juga ditempati bersama keluarga tercinta. Dan minam lagi, langkah seperti ini tentu menjadi harapan baik kita semua ya, dan juga untuk warga Bandar Lampung yang selama ini membutuhkan perhatian dalam kondisi tempat tinggal mereka. Karena rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga tempat tumbuh rasa aman dan bahagia keluarga.

Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifa mengatakan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah kontributor utama tercapainya swasembada pangan nasional dengan adanya peningkatan produksi padi tahunan. Ia mengatakan produksi padi di Provinsi Lampung pada 2025 melonjak 16,53% dari 2024. Dengan produksi padi hanya 2,79 juta ton pada 2024 menjadi 3,25 juta ton di tahun 2025. Dan ia menjelaskan, dari sisi produksi beras, Provinsi Lampung tercatat meningkatkan produksi beras terjadi setiap tahun. Pada 2023, produksi beras Lampung ini sebesar 1,58 juta ton, lalu meningkat 1,60 juta ton di 2024 dan menjadi 1,86 juta ton di 2025. Informasi selanjutnya, Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus ini menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan berupa traktor tangan roda 2 kepada 10 kelompok tani yang ada di wilayah tersebut. Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekedar simbol, melainkan harus menjadi pemicu lompatan produktivitas, bukan sumber konflik di internal kelompok tani. Ia juga mengatakan 10 kelompok tani yang mendapat bantuan mesin pertanian tersebut adalah kelompok tani Sido Makmur, Karya Muda, Wai Sukau Tapak Sirih Sukau, Wai Subakau, dan juga ada 5 lainnya. Dan menurut Bupati, langkah ini sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Bagi Lampung Barat, swasembada pangan mulai dari sawah yang dikelola lebih efisien dan modern. Ia juga menjelaskan modernisasi pertanian tidak bisa ditunda. Dengan alsintan, waktu pengolahan lahan dan panen bisa dipangkas. Biaya tenaga kerja ditekan dan intensitas tanaman meningkat. Demikian Wahca pukul 20, Molongku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Mina Muagi, setelah lagi Mina Muagi akan mengikuti drama legenda mula terjadinya Sungai Balim dari Danau Yoginambo. Dan ini akan menjadi penghantar untuk Mina Muagi nanti akan ditemani dengan Bang Edo untuk mengikuti program acara Manjau Debingi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menikmati drama legenda, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah, kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita untuk mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, eh? Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya, sudah, kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini, kah? Lebih baik kau makan ipere yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya, kawan. Terima kasih banyak, ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama? Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga, toh?
1: Iya, betul, kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja, kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dok, cara bagaimana, kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani, kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin, eh? Saya takut, kawan.
1: Yo, kawan. Nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu, kawan.
2: Gampang itu, kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah, kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga, kawan.
2: Iya, sudah, kawan. Mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu, eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya, kawan. Jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat, kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi, kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi, kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini, kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak, ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak, ke? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul, eh? Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam, kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua, kawan. Lebih baik orang dua batal ke sana sudah, eh?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu, saya kecewa sekali. Tidak ada cara lain lagi, kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tu cara ini?
1: Wah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi kawan.
2: Begini kawan, kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kaki kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Wah. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana ada pemandangan indah, terus ada tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun lebih tabib, penyebang tu rajinya cukup dan sumbai. Selamat bingi, selamat bertunggal, selamat setempatan produk sempatan bingi Jepang. Sekarang meliku Mei wogi buang pernah mata tepat no di 19 Hijriah ya. Dulija wogi bu. Nah, selamat bingi. Saya memang kemauan yang kami jalan di sengkata sepotong benam dan terdasar. Ya kami di permana sekedar menyemuk tanjauan cap tugas. Ya kami kemauan jauh kejauhan. Terlalu stres suas jauh dan jauh derantauan.

proprio pochi tanti di età. A picava. Ho paura in aurelia. Ho pagato una pesango. Credo tua in ottenamo. Credo poti. Dan in latinao. Dan a penter sirat. E tu l'entra sulla tenea. Anjak sira urang ira mati. Angon melambakan mulang tio. Nemu nyima. Dan jika mencoba pai manjal dingi. Ya kekala pepada seunyun dan segalung. Bawa suara pian. Jauh kami tiba. Jalan betul mau gabo. Jalan tunggu luat tu dengan bidang bilik. Ya setawaknya kama tukum. Sama gaya raya kurban. Tepat dan jemur. Mudah-mudahan segala silam kacukan dan berbuahan. Dan kamu kehamilkan dan bersatu ketulusan kan menjadikan sebuah ibadah.

0: Tama ka ba o dyan?
1: Alino mo? Bayangan mo, tuwa mo yan. Yan, pagkala ka pisigit katiyakan, dan tulis kehilatan yan, selunyan dan segala-galan subang itu yan. Ya, selamat dibingi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, siapa aja pa?
2: Senin.
1: Oh, Senin.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Selamat hari lebaran ya, Jepo.
2: Hello. Jangan
1: nak
2: membatik
1: ya. Jaman-jaman ini ya.
2: Kalau
1: kalau. Oh iya, kok kalau ya.
2: Bunda ro pipi pai. Bunda ro segabaya. Bunda. Ayo juga zaman kembali. Bunda ro senamayan. Bunda. Bunda tambah nak pun timur ini apa suaran. Apa sih wearin. Wearin kesuaran. Pendek itu suaran.
1: Yo iya.
2: Not Nurdin Pulau Sete, Dasun Pak Dewasa, Pasir di Masa Tani, Mama Pungki, Datu Asin Tugulu. Halo.
1: Iya, makasih Nenek.
2: Terima kasih.
1: Jama-jama ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, makasih Walid Senin. Yuk, selamat bingi ya. Sama dengan kumpul sama keluarga yang berdaya raya Idul Adha jemaah ya. Semoga satu kebahagiaan jemaah ulun tua dan ulun-ulun saya tercinta ya. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Bang Edo?
1: Sehat juga Bang Irin.
3: Amin.
1: Amin.
3: Mohon lahir lahir batin ya Bang.
1: Jama-jama. Halo. Ya,
3: cara Jawa yo.
1: Iyo.
3: Oke. Okay. Siapa siaran?
1: Jema Juwita deh.
3: Oh iyo iyo. Salam yeah. Jawa lah ya. Salam mandiga ya.
1: Iya. Oke okay, iyo.
3: Oh, kalau sehat selalu ya.
1: Amin amin.
3: Yang ilu lagu apa bang?
1: Apa lagu nih?
3: Terlanjur sayang.
1: Terlanjur sayang.
3: Iyo. Salam salam ya.
1: Iyo.
3: Jenawat Senin, terima kasih ya senggalan ya.
1: Iya.
3: Jamal Nurdin, mana yo? Pulau Besi yo. Kalau sehat selalu mana yo?
1: Amin.
3: Jamal Zaini, yo di mana yo? Jamane.
1: Iya.
3: Son, mana yo? Malupa. Jamal Rara di Gunung Air yo. Pak Putri Rai Udo yo. Jamal Topan, Edo, Alvin Borbolo yo. Jamal Nabila, Cibi. Jamal Jomblo yo.
1: Jamal
3: Amha, Mama Dila yo.
1: Jamal.
3: Ya mas apa lagi? Mbah Jarwo, yo. Ya mak.
1: Oh iya.
3: Mbah Samba, Amir, Bahri, lupa yo. Ya mak Dharma di, dia. Iway kanan, Rokli, yeah. Lupa yo.
1: Iya iya iya.
3: Ya mak pokoknya sebunyi nih sebuah di
1: kanan. Sebunyi nih dia. Yo.
3: Arab.
1: Jama jama ya.
3: Kemuafian yo.
1: Iya. Yeah.
3: Pokoknya jama Sultan Sebuah, mak lupa yo.
1: Aduh sakit.
3: Jama sebunyi nunjin lah ya bang Edo.
1: Iya.
3: Makasih Bang Edo yo.
1: Iya, jama-jama Bang.
3: Bang hati-hati kalau amin. Sehat selalu Bang ya.
1: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, ini izin walaupun izin menaik gua sunyi ke batu. Baik dalam kota, tapi sudah sunyi. Ataupun celuah kota Bandar Lampung, teman. Di kabupaten-kabupaten ya. Ya, kekala bapak dan sunyi sehat, punya demok lawan. Seunyin-unyin nih sebang edo ya.

0: Ya, senang mata kasa tu Bang Edo ya. Sampai kumpul sejama di Idul Fitri. Berpisah dalam tiram lagi ya. Di Idul Adha. Selama di Bingi Bang, saya dah berkumpul di pemulang tiru tu Bang Edo. Satu kebahagiaan ya Bang sejama. Ya, dia dah pemulang tiru tu Bang Edo ya. Selamat diri kawan buah baik ke sebaik itu Bang Edo. Saya hampir tangan Bang Edo. Kisu menik kian lama itu Bang Edo. Aku pupus kas saja itu Bang Edo. Tapi Bang Edo banget mau wayang. Pernah gua akan ijemu lagi gua generasi dan akan pernah melakukannya ya. Karena Lampung ngemik atau ngedo aksara. Jadi mak mungkin je Bang Edo ya. Yuk, selamat bingung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun.
1: Apa
0: kabar
1: Bang Edo?
0: Wawai, kok jomblo?
1: Wawai, gini Bang. Jamat share, Bang.
0: Jamat juwita?
1: Jamat share sama siapa, Bang?
0: Jamat juwita.
1: Oh, pasti Bang Edo, kak juwita nih, yuk.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ada halangan suatu api pun sampai tuntas ya Bang tugas nih.
0: Amin amin.
1: Itu lagu nih Bang.
0: Apa lagu nih?
1: Nyalinap di Halino Bang.
0: Nyalinap?
1: Di Halino.
0: Di Halino, Halino.
1: Biasa jam lo Bang, nyapan tun Bang yo.
0: Yuk.
1: Pantun say.
0: Hmm.
1: Oke, malam-malam lewat Bang. Satu hiburan. Oke. Dibahas video jukung. Untuk harus hirian wai lambang adat ham Lampung lang bumi kuwa jukai lang bumi kuwa jukai lambang tanah ham Lampung tinggi warisan anjak tumbai ham jajama di junjo
0: oh gina ya
1: bang lagi bang ya ini unik-unik mikro pro 4
0: iya
1: kecuali selama diri ini
0: mudah-mudahan
1: dalam keadaan sehat unik ini Bang
0: iya amin
1: makin ham-ham Bang Irin buat ini Bang Jaini Mama Ridho Bunda Samba Nabila
0: iya
1: buat Kang Maman Datu Atin Bang Darson, Putra Jawa, Bolo-bolo ini sangat tinggi.
0: Iya. Iya,
1: Lagu ini buat Bang ya?
0: Insya Allah ya.
1: Oke, lagu ini tunggu Bang. Oke, ini Bang Edo, kita cerita nih. Semangat juga.
0: Terima kasih ya.
1: Semoga mudah halangan suatu hari itu.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu ya Bang.
0: Iya.
1: Jalan-jalan di pasar bawah. Mak lupa ngebeli kuti. Dan tuan sawah salah yang dikubuk pada hati.
0: Iyo.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Yuk, makasih jomblo di tanggamu selamat bingung coba ngedong. John Chanel.

0: hancurkanlah derita cinta Cibang Edo yang. Tabahkan hatimu ya Cibang Edo yang. Ya, selamat dini lagi Cibang Edo. Assalamualaikum.
1: Oh.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar nih Bang Edo?
0: Awai, selamat hari Lebaran.
1: Oh.
0: Minal izin wal faizin.
1: Ya, senang Bang, minal izin wal faizin munen.
0: Lewat Pulau Sebesi mau Lebaran nih.
1: Selalu rekeni kesehatan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Yo.
1: Lagu ni apa Bang?
0: Jangan apa lagu ni kedaniku.
1: Lagu ni api yo.
0: Api yo.
1: Lagu ni Tiram ku batuk lagu gua Bang.
0: Aduh Tiram ku batuk lagu ampai jayo lanjut. Salam.
1: Yo, salam ne pakai ne kakak Heni di Pulau Panggung. Jama Heni Merlina ne mune, gua putri jama Udo ne. Mama Pungki ni mune, jema kakak Dina di Raja Baksa, Darni Sakura ni mune. Mama Ani di Jalur 2, Mama Anis ni mune, Nabila, Bunda Serpi ni mune. Abang Gerson, jema Abang Putra Alam ni mune, kakak Rayati di Natar. Jema Asep ya, di Lempasing, Datuk Ati ni mune. Abang Irin di Gunung Batu, Ejok di Teluk.
0: Iya.
1: Jama Abang Usuk Cua,
0: Pak Edo,
1: Abang Benin, Abang Seradin, Sendang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bolo-Bolo ni mone, Jama Padia Ketiman ni mone, yo. Bukan seunyin-unyin ni kau Abang ya.
0: Okey, Pulau Sebesi, terima kasih.
1: Buat Abang terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu
0: Wa Taala. Amin,
1: amin. Salam jemaah kota Abang.
0: Iya deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Anja Pulau Sebesi Subang Edong. Sehat selalu ya. Walaupun gak berjauhan ya. Di Lampung Selatan maksudnya Subang Edong. Ya, selamat dini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Iya pun.
2: Siapa ya Bang?
0: Bos apa ya?
2: Tebak-tebakan ayo.
0: Ayo, bingung ya cuy.
2: Ibu urus keramaian.
0: Iyo, pandainya ngetes kok jujur mau ya.
2: Sabar Bang.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Iya cuma kan ke Lebaran, mau beli batin Bang ya.
0: Iya.
2: Iya, lagu apa Bang?
0: Lagunya apa ya?
2: Hanya kira lagu sewaktu malam Selasa liwanan yang mak di setel mau lagu apa?
0: Apa lagu ni?
2: Lagu nak itu apa mak mak di putar mau lagu apa?
0: Mawaklah apa judul ni pasti keputar dah kibuat bang itu. Iya.
2: Basing gawalah lagu nak nutukan gawalah. Nanti nak kira lagu mak diputar ke meluat nanti.
0: Mau wakia uar keputar kak, yo pasti keputar.
2: Telenau, nyak minggu ni.
0: Oh, telenau ya, yo nanti keputar, ya kak.
2: Awak nyamakan telefon lagi mak berado nyak gabung sama putar ke meluat.
0: Pusingut ya.
2: Sekilit bang edok sekilit.
0: Lampung je kesingut ampunnya. Yuk lanjut kak, salam ya, ke siapa? Salam
2: Pak ya. Ya, salam aja Bang Norden kenapa? Apa Bang Norden? Mak singgah lagi.
0: Iya, mak singgah aku ya, ada kedamaian.
2: Mak singgah lagi di kedamaian Bang Norden ya.
0: Iya, dolar api ya.
2: Iya, Bang Norden selamat di Bengi. Jemaah Bang Irin Gunung Batu.
0: Iya.
2: Amat ya Bang. Api. Irin Gunung Batu. Siapa yo? Jamat Topan Kota Karang Edok Teluk.
0: Iya.
2: Adina jama Bang Senen Sukabumi.
0: Iya.
2: Adina jama Nabila Wailuni Wo Putri Dewa Halim.
0: Jama
2: Mbak Enik Dek Pemiling. Seunyi-unyi negara Bang.
0: Iya nah.
2: Ah, selamat angkat
0: yang kemarin. Iya.
2: Ya, Abang selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Waduh. Singutan Bu Ros, Pak Yuki dah sabar sih, Bu. Lagi lebaran. Pasti diputuh sama Edo ya. Kiawat pasti diputuh sama Edo ya.

0: sabihin niyo dito, Bang Edo?
1: Naman lagu na yung sitikam si Bang Edo, ya. Ya, saan-saan kasi sa naman kenangan, naman pengalaman dan cerita. Tapi inilah satu kebahagiaan, Lam. Jadi diantara aku aja, buat cerita dan kenangan, inilah kebahagiaan, Lam, lewati di zaman macam ya. Walaupun impian atau kota itu kenyataan, Bang Edo, ya.

Ya, terkadang-kadang mamulus saja anaknya Bang Edong bergelombang dan berliku ya. Tapi itu inilah unik si Bang Edong. Dan inilah namun tingkat kesulitan penyelidikan kesulitan inilah satu kebahagiaan. Ya, kia jadi, kia bersatu, ia akan kekal dan langgeng ke Bang Edong ya. Yakinnya ya.

bang adi ha matampurna jaya tu ni ya. Lam gadungnya kan tu nam. Bingung dia. Tapi aku dinyokan sab. Inilah warna dan corak kehidupan.

atau kasarnya waktu juga tu bang Edo. Tapi sekarang kita selalu berharap dan berdoa ya. Insya Allah, namun tolong izinkan. Maka berjuduh dan nanti bertunggarnya waktu dan kesempatan sebalik. Ya, wacawakan berkuang sekam kelima. Ya, metuah berdengam kelihan pun. Minal izin, walafah izin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

24,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Mina Magi masih bersama Juli tadi malam hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Magi, ini ada informasi nih, di mana ini ada Pemkot Bandar Lampung. Dia juga pastikan nih untuk stok bahan bakar, bahan pokok ini aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung ini memastikan stok bahan pokok di pasar tradisional maupun modern ini aman dan mencukupi untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, ini juga mengatakan terdapat sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan di pasar, cabai dan daging. Ini karena memang permintaan masyarakat yang meningkat menjelang Hari Raya Kurban. Dan menurutnya, kenaikan sejumlah komoditas di pasaran ini memang yang paling terasa ini berada di cabai. Namun juga masyarakat ini masih bisa memilih alternatif lain seperti cabai setan atau hijau yang harganya relatif stabil. Dan ini juga menegaskan bahwa Dinas Perdagangan ini bakal terus melakukan pemantauan untuk stok barang dan harga di seluruh pasar tradisional setiap hari untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Dan informasinya akan kami hadirkan nanti informasi lainnya ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia

0: Assalamualaikum. Si, si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Medio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai si Allah si. Niku wa kerjaan mu si makai ko si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
0: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jemokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah cokot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya api niku kerja api si. Mak api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
1: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ikutan masuk cak bang gua kerja lah. Anjak malahat ni hanu kek mutan noyo.
0: Jelas sih.

0: kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.
1: Dengar istilah batas candra sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas candra sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas candra sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamwagi daikan jasa unyini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Hambu pisah guno putunggo mulo. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamwagi daikan jasa unyini. Sika mewakili kerabat saya bertugas di Propak era di Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minam wahai api kabakan isinji ke kalau minam wahai dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kan kebu 27 Mei kuahibu 26 bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Hari ini Bang Medi Irawan menemani minam wahai sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Minalidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat mempersiapkan untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan Mina Muwaki. Menemani suasana pagi hari Mina Muwaki kani sinji, sikap hadir ko takbir. Gue Mina Muwaki sunyi, nakam takbiran jejamah.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat ngigil, jumbei, pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya, ketika komentator itu bilang tim kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 6.
1: Mina Muakhi, Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor tangan roda 2 kepada 10 kelompok tani yang ada di wilayah tersebut. Menurutnya bantuan ini bukan sekedar simbol, melainkan harus menjadi pemicu lompatan produktivitas, bukan sumber konflik di internal kelompok tani. Mina Muakhi dikatakan 10 kelompok tani yang mendapat bantuan mesin pertanian adalah kelompok tani Sido Makmur Tugu Ratu Suoh, Karya Muda 2 Tugu Ratu Suoh, Wai Sukau Tapak Siring Sukau, Wai Sebukau Lombok Lumbok Seminung, Sejahtera Gunung Terang Air Hitam, Makar Makmur 5 Tribudi Makmur Kebun Tebu, Ham Tuha Adiaksa Tanjung Raya Sukau, Wai Barkuk Buai Nyurupa Sukau, Karya Wisma Gedung Surian, dan 3 Saudara Bumi Hantatai BNS. Menurut Bupati, langkah ini sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Bagi Lampung Barat, swasembada pangan dimulai dari sawah yang dikelola dengan efisien dan juga modern. Informasi yang terakhir, Pemkot Bandar Lampung menyalurkan sapi kurban bantuan presiden jenis limosin seberat 1 kilo lebih ke Pondok Pesantren Madarijul Ulum di Kecamatan Teluk Betung Barat. Dan Mina Muakhi, tentunya Pemkot mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan sapi kurban ke Pondok Pesantren Madarijul Ulum. Diharapkan bantuan hewan kurban dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tersalurkan dengan baik kepada warga yang berhak menerima di lingkungan Pondok Pesantren. Anda sampai waktu pukul 6, tokop tunggu malah di waktu selanjutnya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Minamuaki, Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensembel yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

Minamuaki dipapun, Minamuaki berada. Selamat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha yang tentunya lagi bersiap-siap mau berangkat ya Minamuaki ya. Dan benar juga Prompat FM akan bergabung ke teman-teman reporter dan juga rekan-rekan teknik yang saat ini ada di Masjid Al-Bakri Bandar Lampung yang ada di seputaran Jalan Jenderal Sudirman. Dan nanti juga rencananya informasi bahwa Gubernur Lampung dan lain-lain akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Al-Bakri Minamuaki. Kita lagi menantikan informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan terkait juga dengan persiapan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Al-Bakri Bandar Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minta mohon kasih kami agak bergabung Mi Majid Al Bakri Bandar Lampung, Wak Bang Indra Ahmad Jama Bang Robi. Saya agak melapor ke proses atau juga terlaksanakan sholat Idul Adha berjamaah yang ada di Masjid Al Bakri Bandar Lampung. Silakan Bang Indra dan Bang Robi.
1: Baik, terima kasih rekan hadir dan pendengar terempat RRI di mana saja Anda berada dari Masjid Raya Al Bakri. Kembali Radio Republik Indonesia Bandar Lampung menyiarkan secara langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dan saat ini langsung dari Masjid Al Bakri Provinsi Lampung, ribuan jemaah telah memenuhi Masjid Raya Al Bakri dari pantauan kami saat ini. Untuk lantai dasar atau lantai satu, saat ini ribuan jemaah baik itu yang berada di sub tua maupun sub wanita sudah ditemui oleh para jemaah yang datang dari penjuru kota Bandar Lampung maupun dari beberapa daerah di luar kota Bandar Lampung. Sementara untuk di lantai dua juga pendengar, karena memang di lantai satu ini sudah cukup penuh sehingga para jemaah sudah ada juga yang sudah naik di lantai dua Masjid Raya Al Bakri ini, baik itu untuk jemaah laki-laki maupun perempuan. Dan saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk hari raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini, Gubernur Lampung Merja juga sudah baru saja tiba di Masjid Al Bakri ini untuk menunaikan sholat Idul Adha bersama warga Provinsi Lampung, khususnya warga kota Bandar Lampung yang mayoritas memenuhi Masjid Al Bakri untuk menunaikan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan saudara pendengar, untuk diketahui juga dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, pemerintah Provinsi Lampung kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus upaya memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Dan pada perayaan Hari Idul Adha tahun ini yang jatuh pada hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026, pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan total 135 hewan kurban yang terdiri dari 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk didistribusikan ke berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan pendengar, selain Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung juga Jihadir Lela juga sudah berada di Masjid Al Bakri ini untuk bersama-sama masyarakat menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk diketahui juga pendengar, untuk pelaksanaan ibadah ini panitia telah menyiapkan imam dan khatib. Imam sholat id akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Rafiuddin Mahfud, sementara khatib nanti akan disampaikan Ketua MUI Lampung Haji Muhammad Mukri. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Masjid Raya Al Bakri.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang saya hormati Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Jausal, STMM, beserta Ibu, Bapak Ibu Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Ibu Dr. Jihan Nurlela MM yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung yang kami hormati, jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung yang kami hormati, jajaran Forkopimda yang kami hormati, seluruh jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 1447 Hijriah di masjid yang mulia ini, yakni Masjid Al-Bakri Provinsi Lampung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hari raya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar ikhlas, berbagi dan peduli kepada sesama. Semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Alhamdulillah, pada Idul Adha tahun 1447 Hijriah tahun 2026 ini, Masjid Raya Al-Bakri Provinsi Lampung kembali dipercaya untuk mengelola hewan kurban dari para jamaah dan masyarakat. Tahun ini kami mengelola titipan sapi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Prabowo Subianto. Juga titipan sapi dari keluarga Bakri, yaitu Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Nirwan Dirmawan Bakri, dan juga Ibu Anitia Nista Bakri. Dan juga kambing dari pemerintah Provinsi Lampung serta para jamaah. Dan insya Allah masih banyak yang akan menyusul pada saat penyembelihan nanti. Insya Allah seluruh proses pengelolaan hewan kurban dilaksanakan secara amanah, tertib dan profesional. Mulai dari penerimaan hewan kurban, penyembelihan hingga penyampaian kepada masyarakat yang berhak untuk menerima. Adapun daging kurban yang nantinya akan disalurkan kepada yang pertama kepada masyarakat duafa di sekitar Masjid Al-Bakri. Yang kedua, para imam dan marbot masjid sekitar Masjid Al-Bakri dan juga pondok-pondok pesantren serta panti asuhan juga sebagian akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Kami berharap pelaksanaan kurban pada tahun ini bukan hanya menjadi ibadah pribadi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah dan menghadirkan kebahagiaan bagi kita dan saudara-saudara kita. Kami juga memohon doa dari seluruh jamaah agar Masjid Al-Bakri Provinsi Lampung ini senantiasa diberikan kemudahan dalam menjadi pusat ibadah, dakwah, pendidikan dan pelayanan umat yang membawa manfaat yang luas bagi masyarakat Provinsi Lampung. Jamaah yang kami muliakan, sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pada pagi hari ini, kami sampaikan bahwa insya Allah yang bertindak sebagai imam adalah Al-Ustadz Kiai Ahmad Rofiq Mahfud Al-Hafidh MA. Beliau adalah Imam Masjid Tetap Raya Al-Bakri. Khatib insyaallah Bapak Profesor Dr. Kiai Muhammad Mukri SAG Provinsi sebagai Ketua Majelis Ulama Provinsi Lampung. Akhirnya atas nama pengurus Masjid Al-Bakri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Lampung dengan rahmat, dengan hormat Bapak Ahmad Mirzani Jansen STM. Isyas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Tabi'un yang saya hormati Wakil Gubernur Ibu Dr. Jihan Nurella MM, Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Haji Ahmad Giri Akbar beserta istri, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Bapak Marindo Kurniawan beserta istri, dan Lanang Bapak Letnan Kolonel Laut Irianto Kurniawan, Bapak Kabinda Bapak Suryono, yang terhormat Bapak Pangdam 21 Raden Intan atau yang mewakili, Kapolda yang diwakili oleh Muhammadi atau yang mewakili, Kajati yang diwakili oleh Asisten Pengawasan Bapak Agus Widodo, dan Lanut yang diwakilkan oleh Kasih Lanut dan Brigif atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bapak Bimo Arianto, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung Bapak Nugroho Heru Widodo Wibowo, Ketua MUI Provinsi Lampung Bapak Kiai Profesor Kiai Haji Muhammad Bukri, para pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kota Provinsi Lampung, Ketua Organisasi Masyarakat